0: ཁོ་ལེ་ན་ཨོ་ཡལ་གེ་ཡི་བི་ན་ད་དེ་ཨོ་ཅི་ནེ་དེ་བུ་གི་ཆི་ལུ་གི་དག་དག་ཏི་ཁོ་ཅུ་ནང་སབར་བ་གི་ལ་ད་ཤམ་ལ་ཡ་གི་ལ་ད་དེ་ནེ་ཤི་དེ་ཅུ་དབ་ཁན་ཅེ་ཡི་མི་གི་ལ་གི་ཅི་མོ་ཅུ་ནེ་སལ་སལ་ད་ཅུ་བེ་ཐབ་ལ་སེ་ཅུ་མེན་ཅེ་ཤི་ས་ད་ན་རེ་ལ་སལ་སལ་ད་ཅུ་བེ་ཐབ་ལ་སེ་ཅུ་མེན་ཅེ་ཤི་ས་ད་ན་རེ་ལ 나자 뒤 여배 숑로 록시다 탄데게 차라 동야사티 베드 방야 임 땡기 아빠르도 차라사티 다 나자 뒤로 토릉 신지야다
1: 오 러스
0: 토릉 신지야지 지에띵야 메고
1: 지에띵야 메바
0: 근데 쫄람은 내셔베네 쫄람다 탄데게 슈글레 슈크침보 제정우나 싶지 퇴지제 죽 탄체야 순데
1: 러스 러스
0: 요 메타 탄데게 니메타 도 슈크침보 줘야 순데
1: 아니
0: 챤레 니메고 바 탄데게 나란조 진제 챤레 치부 체지데 대야 순데
1: 아네 러스러스에길
0: 아니 온도 좀 빵지지 단대기 시주 뇽변내라 단대기 소소 코스부 체지지 솜 셈보다도 좋대부 체지지
1: 아
0: 코스부 대야디
1: 러스러스
0: 다 쥐람은 내셔비네랑 민괴잖아 쥐람 쳐스러 단대기 제비는 거랑 좀 무나 마트 자자
1: 러스티지디지
0: 정다체 돈에 딜로 편부여봐야 슉 첨부지지 정다체야 디야 다 나즈딜 미로원들 다 정다은 내셔 어 소소 죽샤 용실로 야선데 강고르다 야선데
1: 어 러스러스
0: 추게 야선
1: 추게
0: 야선도 야오시라요
1: 어 러스러스 단길라 추기 예선 다디 추기 예두상 아주 남규디르 발 추로게 하라선 단디 추기 예선 데 라스고르 발
0: 어르르
1: 남규기라 추쟁게 야지 못 거기라
0: 어 추쟁게
1: 핑그르베
0: 추쟁게 야선도 다 추쟁 추도 차버시고르 발
1: 어르
0: 나 디나로 개가 재밌는 정다티 말아봤대 진나로 아니다도 저래 마음 차이고르 봐 제가 진나로도 유른 것도 있는 추디 띠즈 중세기 장진이한테 감대배 추게 야선도 야무시라요
1: 지금
0: 레레레레 다야 수구수수 침배 나지나 가는 수구교부터 참받다 근데 이게 왜요 추 장진으로 개야선도 야무시라요
1: 미망보지 가서 삼료 나로 디삼조도 와 다 추전의 개비나 침보다 가지 돌려 편도 개지 그랬어 한도 가지 그래서 디도와 추전
0: 你那里也要多了哦天马平亚的七八平亚的甚至可能说一节的区间什么我所有的话这个是要买的可能是那个区间区的超市有了啊这个是老主的哦你那个区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的区间区的 ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
0: nidu dozu dan, shikzi dan, dazu su nungxie qinpo dan, dozu chiwa le pimpa shirayi gori.
1: Oh, lasi lasi.
0: On desu denji ji chakdo bi tabshi indi chi gori.
1: Lasi lasi gila. Da kongli ya shuwa nanshi gila, da nesi di khada su na yubay shu gori bala, da nesi po yubi na, sechu du na cha shabi na, lukchi da cha ra di, dene dian amar shuwa gila.
0: Re.
1: Duz che. Dine khada su kirangi tui gyun, lu zhe ziwe qabli yin le, cha guyu lu zhen zhe ziyan me.
0: Oh,
1: dhar.
0: Anzuide ne bache ge rutung da ne khur rutung sun de chinchi tomzo sa de undin je tarji je chakta chigi yore.
1: Lo. Lese gila che ge to ne dus che rwa gila. Ta chenda ne di goyo lam shuwa mara gila, ta di khanches goyo na gila, ta di goyo ne je rwa. Lese gila.
0: Ta di goyo lam di zo chenda ta cha rane yungu yore. Ta di inda cha rane yungu yore ta ndegi ne du gu dik zi yu gyo gu ngoyo zi yak surin de ta. Tandegi tuksi nende membe men kub sunde. Ta tisha tingdu dhuba nende tingdu kubza kaya.
1: Suro
0: rima jiya sunde kawadwa.
1: Tingdu
0: yinbe ina an kuyo yuja dozu kub sunde ta, dozu zi yugyo dozu. An tuksi nende meba chaya tichaya. Tine so suwa sunde ri yang zangzhu chunde membe men ka chunju yinde yorwa.
1: Ta
0: ji cha nese ya oza cha de yordile. Na nende susu togzu ma chibze. Yuja yinde cha da tega jo yubi yuja yinde pechi tamde dozu goyni. Shindu ni chebo. Tandegi chine dimbi nazi di chebi ni tandegi aizi ki nazi shiorwa. Tati zami gora shuk chenpo cheji mi kankata koba zani
1: shenachigo.
0: Dile guishu di dab gyabzambi cheyori. Chine dimbi sa.
1: Chine dimbi guishu
0: shuk cheyori. Ya nazi rakhli zi kiyama.
1: Re.
0: Guishu di shuk chenpo shirayori chetan chaa dili goyasa di inchi sabso chego
1: adrisha. Lasi lasi gila. Tati zuo di di kare sun, goya zuo di cha na tiaga yun gyo gita zhuwa yu di zuo
0: kwa
1: zhala du zuo yin yisab chungwa
0: kwa gila
1: kubda tanam gyu chulu orti kongli ya shuwa nasi ndo kubza gya di nanda lo chun juu mangu zi kare sun kawo chidwa gila kubza gyabze na kubza gyabze du zuo nin kaang kare sun
0: ta kende yime xiexing
1: mara xiexing mara gila yobze du zuo yin nari tuksi chidang du zuo kaang kodi yo mara di chidu zamba tenki su yu mi nari randa kanta su yunu lu chun su yu mi nari di toli ya yisab na ro chis Tine kare suni kila yanchik, di kare chine dimbiyo ki goyo ne zoo di yanchik hengi ne goyo bichi ki yorga gila.
0: Les. Di dusirisha, ta ama ne chungpa sawarwa.
1: Oo re gila.
0: Ta susu kimi, ame mi buku kobay no nyatebe kala amal deyla yoyba ina.
1: Oo gila.
0: Ta dinje chechiche goyo yomba ta. Yang buku manja ande chidi, buku penzu xa dusi jiba ta ande chidi, yang penzu goyo asunde yorwa.
1: Re gila.
0: Buku penzu bala goyo jeje tandegi. Tine buku la kub jabe kala yang sabso chewa. Buku kub sayde, yang buku dazu pakzai kyaw kabur. Dewa arwa,
1: inche
0: le buhu le kip kya sumde, mien chu lu du ki tozu tana chu, kanta di cha da jawa yu kyo ki chala tozu,
1: sumso
0: chawaya.
1: Lasi lasi gila.
0: Wo dine yungu arwa,
1: soo
0: di dine yungu chiji. Shuhu di chebe ni tante dinje rishya, ninji chebe na, yang goyo yungu ya. Du su sum chiji, goyo yungu ya di, wo du su sum ne cha zawa chiji yungu arwa.
1: Lasi lasi gila. Hine gila je gandhi shuwa yuwen di, maya kara sum buhu ya wama di du, ama di ya di nesi di yubi ina. An wame na ne di. Guyurwe gila.
0: Da didi di chigiri, tisha bu bache di chigiruwa, mengali teche,
1: kub
0: jebe gili ina, ane di zangki gyo mewende, karasin buku dili ngongo nipo tozu takta cheyongor. Tisha ngaran zuki ngongo di tabshi zoro di chebene, buku jebe gila, ane kub jayadiri. Di gyo ina, ane di ngongo ki tante susu rangli ngongo nipo jayadi, achan ka topo cheyongor,
1: kashe
0: ki di chigiruwa. Tā yā sūsū kī tāndē kī tsāyā nī jī, kī chē wā tā ndī yīmbā, āmā lā kī tōba yīmbā, guay nē tī jī shūk chīmbā yīmbā, ā tī tī yā pāt tī xā yā tā, wā tsaṁ sū rindē,
1: tī tī
0: chā gā ndē, tī yā sū rindē chā
1: rindē, wā
0: tū sū rī.
1: Chē zāng khā rā sū nā, āmā khā jī tī tūr sēm rī shū nāng dhuwā
0: rā,
1: tū bū kī
0: sā Dici, pa tsam xeaya su jiri.
1: Oh, lasi. Nado nga zui yisab chi guaya chi dhir duwa gila, ta nda, nian zhi ma chi kuang liya, 哦，你是这个，哦，这个这个打击计划的，你是不是？他听上的许多忙这个，提到的，提起我们的，你是不是？那马上可能是那年里啊，这个这个哦，打击马车不车接是吧？那马上你这车的这个，你这个忙不多啊？啊，那你家路可能是熟悉的，但是属于那了好五毛吧？是是。那提到的，连接属于那了，你是不是？我这个。
2: 他上考位对这类黄边，拉清新片苏西雄三点，周围同业门市带托边，地基摆了准备最隐隐。他的业绩三十亩地，平常农村年轻人口，偏远农村去，地塘路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通路去，天通